Mitun martutsi de meg erbu kirek chus artuk kolosi belsi mitun edala. Ah, ah, ah, adiyan.